tama wajang jero anai jutawa kokang atamaroa. Tama ayam jaya mai.